0: motso wa ka ke nna ngwana mahlong a lena nthuteng ke tla rutega bohlale le hlompho ke eng ge le sa nthute tsona letšatši ge le hlaba ke a hlalefa ge le dikela ke a hola
1: ke a hola ke a hola
0: go hola ngwana ke goa le go tsoa ke nna ngwana ga ke tsebe gore bobe le toko di fapana kae ke ithuta go sepela ka nako tsohle empa ke hloka thušo ya lena batswadi sente seng ke tshwara legong goba legala ka mollo ka gobane ke tla swa
1: ka itshoa.